0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, pak.
2: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onder deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: muda, kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Deh, anak baru di kelas kita kakinya pincang loh, lucu banget.
5: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
4: Dari aja,
5: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
4: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
5: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 102.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Yes, 95.2 for 2 FM, Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sekali lagi, good morning. Selamat pagi. Akhirnya kamu mendengar suaraku kembali. Aku kejebak hujan, teman Pro 2 ya. Udah gak sanggup nahan lagi dahaga buat sarapan pada akhirnya keluar tadi. Ya kejebak, tapi gak apa-apa deh. Semua ada hikmahnya ya. Pada akhirnya akibat hikmah dari terjebak hujan, aku gak sendiri pagi hari ini.
2: Bener banget teman Pro 2. Kali ini ada Yasmin.
1: Ah Yasmin, aku belum nanya deh. Tapi gak apa-apa ya nih. Gak apa-apa ya, ada Yasmin, kamu siapa sih?
2: Halo teman Pro 2 semuanya, kenalin aku Yasmin. Dari Universitas Syakuala.
1: Ngapain?
2: Ya perkenalan aja biar seru-seru gitu.
1: Ya kan udah alumni berarti. Alumni. Ya ngapain lo ngucapin lagi kampus asalnya. Ini kayak magang kampus, enggak sih? Enggak ya. Ya dan pada akhirnya beberapa waktu yang lalu teman Pro 2 Yasmin kepilih dari 1045 orang.
2: Enggak juga, jadi 170-an
1: ya. Koleksi pada akhirnya jatuh di divisi penyiaran ya, di RRI Lok Sumawe. Dan beliau juga punya background sebagai announcer, radio announcer sebelumnya. Berapa abad yang lalu?
2: Satu tahun yang lalu,
1: tapi udah agak-agak kelupa ya. Ini kebanyakan makan sebelak mungkin. Dan pagi hari ini kita punya tema apa nih, Yasmin?
2: Yasmin.
1: Iya, oke.
2: Iya, iya. Kita bakal ngangkat tema soal bela negara itu nggak harus pakai senjata.
1: Terus pakai apa? Bambu?
2: Nggak juga, itu kan masih termasuk senjata ya.
1: Oke, okay,

0: alumni juga, kamu punya senjata apa sih yang bisa kamu jadikan sebagai satu pembelaan suatu saat jika Yasmin dibutuhkan sebagai polwan misalnya? Selain polwan gitu.
1: Oke, kalau menurut Yasmin sendiri sih, senjata yang paling ampuh sekarang itu ilmu ya.
0: Oh, terus kok gak ada ilmu?
1: Karena kalau kita gak punya ilmu tuh kita gampang dibodoh-bodohin gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalnya kita udah punya, kita belajar, kita tahu nih mana yang salah, mana yang enggak gitu. Otomatis kita bisa memilah nih yang mana yang benar dan mana yang enggak.
0: Makin
1: gitu.
0: Makin terasah.
1: Iya.
0: Iya kan, terus explore terus.
1: Bener.
0: Emang ilmu apa sih yang kamu punya? Ilmu bela diri?
1: Ilmu pengetahuan.
0: Ilmu pengetahuannya apa aja?
1: Mungkin ya kayak bela negara sekarang kan gak harus yang kayak pegang senjata, benar. Kayak sekarang tuh kita udah tergerus sama teknologi gitu. Otomatis kita like lebih cepat gitu mendapatkan informasi. Dan itu kadang-kadang tuh bikin kita kayak, eh ini benar gak informasinya ya? Ini salah apa benar gak ya? Gitu-gitu. Terus kita juga sering nih komentar-komentar tuh. Yang jangan sih komentarnya yang bisa membuat kita terpecah gitu ya.
0: Nge-hate ya, hate comment ya.
1: Benar.
0: Oke, jadi kamu ilmu apa yang bisa kamu jadikan sebagai standar kamu untuk bisa nunjukin, ini saya nih Yasmin, suatu saat saya akan punya kekebalan ilmu yang bisa membela negara. Merdeka.
1: Iya kan? Tetap sih, apa tuh? Ilmu pengetahuan itu. Jadi sampai sekarang pun tetap harus terus belajar, harus terus nyari tahu gitu. Gimana sih perkembangan-perkembangan saat ini? Terus jangan gampang kemakan hoax juga.
0: Bener, bener. Yaudah, jadi aku telah lagi nih ya. Apalagi buat seluruh, karena kita backgroundnya adalah communication science ya, ilmu komunikasi. Maka kita bisa menjadikan ilmu dalam berkomunikasi kita untuk membela negara.
1: Bener.
0: Kenapa? Karena kita bisa melakukan orasi.
1: Ya, demo. Ya,
0: orasi, kalau pengen makan terasi bisa juga ya. Saking semangatnya ya. Ya, jadi itu semua bisa mewakili apa yang menjadi aspirasi kita. Benar. Ya. Orator itu enggak selamanya negatif toh. Kamu pernah jadi orator?
1: Enggak, tapi pernah ikut.
0: Tapi bodinya menyesuaikan?
1: Enggak
0: ya. Oke deh teman Pro 2, lagi-lagi kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Nanti kita bakal balik lagi di sesi berikutnya. Masih ngebahas mengenai pahlawan masa kini tuh gak mesti megang senjata ya. Megang hati gak sih?
1: Terlalu dramatis.
0: Bisa kan Garuda di dadaku loh.
1: Oh iya.
0: Ya kan, ya kemana-mana tetap di Pro 2 Palox Mawe. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
3: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
2: Kreativitas.
3: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
2: Bahkan hobi.
4: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
2: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 105.2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi sama Egy Putra di sini
0: dan Yasmin.
1: Dan kita masih ngebahas mengenai bela negara tanpa memakai senjata kekinian.
0: Benar.
1: Ya. Karena kita sama-sama alumni dari komunikasi ini, teman Pro 2, tadi udah kita spill mungkin dengan cara melakukan pembelaan negara dari apa yang kita ketahui melalui lisan kita ya.
0: Benar.
1: Dari bahasa verbal kita nih, teman Pro 2. Bisa jadi karena kita juga anak muda, jadi caranya lebih kekinian. Nah, kira-kira nih menurut kamu juga nih Yasmin, apa sih yang masih kurang yang dimiliki oleh anak-anak muda sekarang yang mungkin next day ya bakal menjadi pembela negara juga tanpa harus memakai senjata nih Yasmin?
0: Oke, menurut aku sih gak perlu hal yang besar ya. Mungkin bagi anak muda sendiri, buat yang masih pelajar, sesuaiin tanggung jawabnya ya, belajar sungguh-sungguh. Terus kalau misalnya untuk pekerja, ya profesional dalam bekerja, datang tepat waktu, disiplin. Itu sih kalau untuk anak muda sekarang.
1: Emang sekarang anak mudanya lebih kekurangan yang segimana sih kalau menurut kamu? Dari hal sisi apa sih yang lebih, yang lagi minus, yang masih minus nih di kalangan anak muda nih, terutama para Gen Z? Ya lu juga Gen Z sih ya.
0: Mungkin lebih ke apa ya, kalau pelajar mungkin sering telat. Itu bisa dikurangin. Terus lebih ke literasi medianya sih, masih pada kurang juga nih generasi muda, termasuk saya juga.
1: Oh gitu. Kamu jadi malas baca?
0: Kadang-kadang
1: kamu
0: sih.
1: Kamu baca dari umur berapa sih?
0: 22.
1: Bisa baca dari umur berapa?
0: Oh bisa baca dari umur berapa? Bisa baca dari umur SD.
1: Lu prematur loh.
0: Kenapa? Maksudnya sekarang umurnya 22.
1: Sekarang umurnya 22 ya. Tapi penampakannya kayak 23 kok. Gak apa-apa.
0: Lebih tua setahun.
1: Lebih tua setahun ya. Terus tadi kita tuh udah ngomongin sebagian nih, teman Pro 2, tentang bagaimana upaya kita sih untuk bisa membela negara tanpa harus memakai senjata. Dan kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih alasan kita untuk bisa bela negara? Ngapain kita repot ini untuk menambah semangat teman Pro 2 ini ya, terutama buat yang kucrot-kucrot ya, untuk anak-anak yang baru lahir kemarin gitu ya, untuk bisa lebih mengerti lagi alasan ngapain sih kita harus repot-repot bela negara? Ayo.
0: Oh iya, mungkin lebih ke biar kita meningkatkan rasa cinta tanah air, terus biar negara lain tuh menganggap negara kita tuh gak dibawa-bawa banget lah, alias bisa menyamakan gitu.
1: Iya dong, kan negara ini adalah tanah tumpah darah kita.
0: Benar.
1: Ya, lahir di sini dengan berbagai macam kekayaan suku yang ada di dalamnya. Kamu ngomong suku?
0: Iya.
1: Sebutkan 20 suku yang kamu ketahui.
0: Banyak.
1: 20,
0: banyak.
1: Ayo.
0: Ini salah satu ujian ya.
1: Salah satu bentuk dari cinta tanah air kan,
0: iya,
1: dengan mengetahui suku.
0: Suku.
1: Bukan hanya mengetahui nama ikan, bukan, bukan ya. Oke, okay, next. Ayo dong. Nama suku apa aja?
0: Gayo.
1: Aceh.
0: Iya kan, benar.
1: Standar banget.
0: Standar.
1: Terus.
0: Batak.
1: Padang.
0: Jawa. Harus 20 nih.
1: Iya, terusin dong. Ini meningkatkan
0: Sunda.
1: IPK kamu. Sunda 6.
0: Sunda, terus ada ini Betawi.
1: Yes.
0: Yeah. Nias. Papua.
1: Asmat.
0: Asmat. Oh ya, suku karena suku.
1: Iya
0: itu
1: dong.
0: Daerah ya.
1: Udah aku jawab tadi ya.
0: Makasih ya.
1: Dan lain-lain, teman Pro 2 ya. Takutnya nih jangan sampai ada orang yang ngakunya cinta tanah air, bela negara Indonesia luar biasa, tapi mereka gak tahu suku yang ada tetangganya aja, dia gak tahu gitu. Taunya
0: bahkan
1: nama,
0: tetangga sebelahnya juga mungkin gak kenal zaman sekarang.
1: Dan itu sangat diharamkan dalam Islam ya.
0: Benar.
1: Masya Allah, udah masuk nih ya. Maksudnya bukan haram yang gimana gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi gimana kamu mau masuk sorga sementara kamu tahu gitu ya, sebelah rumah kamu tuh makannya, kalau Yasmin makannya sehari dua kali ya, tetangga kamu dua hari sekali.
0: Iya mungkin.
1: What do you feel?
0: Sedih.
1: Bahasa Inggris juga dong, nanya kan Inggris.
0: Set.
1: Oh, set lagu ya. Kayak tadi Ujung udah repot banget ya set lagu tadi ya. Gila ya.
0: Oh itu set.
1: Set fire
0: menyusun,
1: to the rain.
0: Menyusun.
1: Napa?
0: Oh ya ada.
1: Set fire to the rain. Ayo judul lagu yang ada setnya.
0: Ayo set dong. Fire on fire. Gak ada, itu refnya.
1: Udah, ya. Kita bakal muncul lagi nanti, mesti dengan semangat kita ya, dalam rangka membela negara NKRI kekinian, teman Pro 2, tanpa harus ngangkat senjata. Ini sedikit slowing, dalam hidup tuh pasti kita ada marah, ada bahagia, ada galau. Jadi aku langsung muter yang sedikit low ya, berbarengan dengan turunnya hujan di langit, dari langit ke bumi, jarak dan rindu. Roni Parulian ya. Ini semargama kamu gak sih?
0: Enggak.
1: Enggak ya, oke.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 95.2 RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
6: Hai, balik lagi di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kita mau closingan ya. Tapi sebelumnya kita nge-review lagi nih apa yang udah kita cocotkan sama teman Pro 2 semua. Selama kurang lebih 40 menit siaran terakhir kita ya. Tadi aku udah say sorry buat pendengarku karena aku tadi terjebak ya gara-gara terjebak aku kan anak sehat. Jadi anak sehat harus mementingkan sarapan pagi gitu untuk menjadi energi utama gitu ya, gak boleh di skip. Gak taunya kejebak hujan ya. Nah kalau kata kamu nih apa, selain dari ilmu pengetahuan yang kita punya untuk kita jadikan sebagai satu sandaran ya, untuk bisa berpikir apa yang harus kita lakukan dalam rangka membela diri, kira-kira apa lagi nih harapan kamu ke depan terhadap anak muda agar terus mencintai NKRI harga mati Garuda.
5: Mungkin lebih ke apa ya, bukan soal siapa yang berkorbannya lebih besar sih, tapi bagaimana mereka itu bisa membawa diri dan memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing.
6: Nah kalau perannya pelajar,
5: belajar.
6: Mahasiswa belajar juga.
5: Iya, masih ya. Satu inilah. Oh, gitu. Meneliti, mahasiswa meneliti.
6: Nah, meneliti mungkin menemukan sesuatu penemuan yang baru
5: iya,
6: ya kan.
5: Yang bisa dipakai sama masyarakat.
6: Betul, gitu. Siapa tahu ada ilmu-ilmu kekinian yang bisa dipergunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Mempermudah juga contohnya ya. Thank you sekali lagi udah nangkring dari narasumbernya Pro 2 FM. This is for first time for you.
5: Yes.
6: Yeah.
5: First time.
6: Oke, semoga kita ketemu lagi di lain waktu teman Pro 2 ya. Sukses terus buat kalian semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Vlog Semawe dan melanjutkan aktivitas kalian di hari Selasa yang dingin ini ya. Bakal ada jazz music sampai jam 10 nanti, kamu bakal kembali ketemu sama next nonsense-nya di Pro 2 FM Vlog Semawe. Saya Egy Putra.
5: Saya Yasmin.
6: Kita pamit. Wassalamualaikum and bye.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terkamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Balik lagi sama Bondan di pagi hari ini ya teman-teman Pro 2. Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oh, 10 lebih lewat 14 menit ternyata. Di hari Selasa ya teman-teman Pro 2, di tanggal 6 Oktober 2026 gitu ya teman-teman Pro 2. Dan semoga teman-teman Pro 2 gimana kabarnya di hari ini, selalu baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman Pro 2. Karena kita harus menjaga kondisi fisik yang harus tetap bugar dan prima dikarenakan cuaca sedang hujan gitu ya teman-teman Pro 2. Dan seperti kita ketahui, karena cuaca sedang hujan, banyak titik yang tergenang air, untuk berhati-hati selalu dalam berkendara gitu ya teman-teman Pro 2. Jangan sampai kalian terlena naik motor kencang-kencang terus kemudian kalian gak melihat ada lubang di jalan raya, atau kemudian ternyata ada genangan yang agak dalam, jadinya kalian terjadi sesuatu. Jadi selalu berhati-hati di jalan gitu teman-teman Pro 2. Jangan sampai kalian meleng gitu ya. Jangan sampai kalian, apalagi kalian dalam hujan kayak gini merasa buru-buru mau pergi gitu. Ya usahakan santai aja sih di jalan, karena kan harusnya atasan kalian juga tahu gitu kalau kalian memang lagi kerja atau lagi misalkan yang sekolah, ibu guru juga ngerti, bapak guru juga ngerti, karena cuaca memang dari pagi hujan deras gitu untuk wilayah Lok Sumawi dan sekitarnya ya teman-teman Pro 2. Dan sebagai pembuka untuk perjumpaan kita di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia teman-teman Pro 2, aku mau muterin lagunya Salma Salsabi deh, dengan Hacu buat kalian semua. Lagunya Salma nih, setiap dia ngeluarin single langsung keren, langsung naik lagi gitu ya. Kayaknya kemarin juga dia ngeluarin apa ya lagunya, lupa lagi aku judulnya, ada yang single baru lagi gitu. Nanti aku cari deh buat infoin kalian semua gitu. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

Ya masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan di pagi hari ini ya, teman-teman Pro 2. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro 2. Seperti yang aku mention tadi kan, di awal perjumpaan kita, karena hujan masih kayaknya mendung, masih menyelimuti daerah Lok Sumawi dan sekitarnya. Jadi ya kalau yang mau keluar bawa jas hujan meskipun udah gak hujan, karena yang ditakutin kan kita hujannya ini balik lagi gitu kan, jadinya kita gak terjebak di satu tempat gitu. Nah buat teman-teman yang lagi berada di mobil, stay safe, dan kalau naik mobil jangan kencang-kencang ya, karena banyak genangan air, terus kemudian banyak pengendara roda 2 juga yang ada di sekitaran kalian. Jadi cipratan airnya itu, kalau kalian memang di dalam mobil gak kena cipratan, tapi kalau yang di naik motor atau naik kendaraan roda 2 ataupun becak motor gitu kan, bahaya kan, mereka dapat cipratannya juga. Jadi kalian sebagai empati ya, kasihlah jalan yang gak basah gitu. Terus kemudian kalau kalian melewati genangan ya pelan-pelan gitu ya kan. Karena sempat tadi aku lewat gitu ya, teman-teman Pro 2, di daerah yang ada genangannya gitu. Mobilnya gak mau pelan, hampir aku kena cipratan gitu. Untungnya ya dengan cara kita supaya mobil itu pelan kayak mana, kita kasih pengertian, kasih peringatan gitu ya kan, supaya mobil itu jangan kencang-kencang. Karena di sekitaran mobil itu ada pengendara motor yang bajunya mungkin gak diselimuti dengan jas hujan, mereka gak pakai jas hujan, jadinya kalian harus pelan-pelan supaya cipratan airnya gak kena ke pengendara roda 2 gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah buat kalian yang mau request-request, karena di Pro 2 Hitlist Indonesia ini masih panjang gitu waktunya, masih ada 33 menit lagi, karena sekarang waktu masih menunjukkan pukul 10 lewat 27 menit. Jadi kalian bisa banget request di 0811. Lupa aku nomornya lagi. 0811671595 gitu ya, teman-teman berdua. Kalian bisa request lagu kesukaan kalian, utamanya untuk lagu-lagu Indonesia gitu yang lagi ngehits ya, teman-teman berdua. Dan nanti kalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, kalian bisa request lagu-lagu mancanegara. Nah, kita lanjut lagu berikutnya dengan Main-Main Gue. Naikilah untuk kalian semua.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru.

instalasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

Checklist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Bondan di pagi menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan nih matahari lekas menampakkan triknya gitu supaya genangan-genangan di jalan juga hilang gitu, bukan kenangan ya tapi kalau kenangan itu yang baik terus diingat teman-teman Pro 2, yang jelek yang pahit gitu lupain aja sih menurut aku. Nah, baru aja teman-teman Pro 2 kalian dengerin lagunya Mario G Cloud dengan Ryu, dan lagu ini featuring sama Grace Caitlin gitu ya, penyanyi muda berbakat gitu teman-teman Pro 2. Nah, apa sih makna di dalam lagu Ryu ini sebetulnya? Nah, coba kita bedah ya. Kita baca dari indozone.id. Menurut Mario, Ryu bukan sekedar lagu tentang pertengkaran dalam hubungan asmara. Lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang terus mengalah dan mengikuti keinginan pasangannya hingga perlahan kehilangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, itu teman-teman Pro 2. Kuncinya kalau menurut aku nih teman-teman Pro 2, buat kalian semua nih, kalau kalian mencintai seseorang, jadilah diri kalian sendiri gitu ya. Kalau memang itu gak bisa diterima sama diri kalian, ya ungkapin gitu. Ini menurut aku pribadi ya, menurut Bondan pribadi ya teman-teman Pro 2. Kalau menurut kalian, kalian harus berubah demi seseorang itu ya silakan. Tapi kalau menurut pandanganku, jadilah diri kalian sendiri gitu. Dan sisakan sedikit ruang untuk kecewa, sedih, atau segala macamnya. Jadi ketika kalian udah mencintai seseorang gitu teman-teman Pro 2, jangan sampai kalian terlalu larut dalam asmaranya sehingga kalian menghilangkan sisi penyesalan, kekecewaan. Suatu saat kalau kalian kehilangan pasangan kalian itu, amit-amitnya gitu ya teman-teman Pro 2, karena kita gak tahu ya, yang pacaran masih bisa putus atau dibilangnya sekarang break up gitu ya kan. Terus kemudian yang menikah pun masih bisa nauzubillahnya gitu ya kan. Terus kemudian yang apalagi yang masih gebetan gitu ya. Gebetan itu bisa besok diambil sama orang, besok bisa ternyata dia pacaran sama temen, dia bisa ternyata ngedeketin kita cuman untuk sebagai jalan dia untuk mendekati seseorang yang ada di sekitar kita, kan bisa aja gitu teman-teman Bro 2 ya kan. Semua tergambar. Jadi mending ya sisakan sedikit ruang supaya kalian bisa mengenal diri kalian sendiri lebih dalam, mengenal diri kalian, menjadi diri kalian sendiri, menjadi jati diri kalian sendiri tanpa menjadi seseorang yang diinginkan oleh seseorang gitu. Jadi seseorang yang diinginkan oleh seorang yang lain gitu teman-teman Bro 2. Jadi suatu saat kalau kita berpisah atau kalian berpisah atau sebuah hubungan harus dipisahkan gitu ya, kalian masih tahu arahnya karena kalian menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Nah, daripada kita bergalau-galau terus di pagi hari ini, mending aku puterin kalian lagunya Bernadia deh. Kita buat menyenangkan. So, stay tune terus di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Ya masih di 95,2 dari Pro 2 Loksumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sebentar lagi kita udah meninggalkan Pro 2 Hitlist Indonesia nih teman-teman Pro 2. Karena waktu udah menunjukkan pukul 10 lewat 56 menit gitu ya teman-teman Pro 2 di hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan sebagai penutup di Pro 2 Hitlist Indonesia kita teman-teman Pro 2, ada request masuk nih dari Kak Minase. Minaci atau Minase nih bacanya nih. Nah, hai kakak, aku Minase, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace featuring dengan Andi Rianto. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Minase, semoga harinya selalu menyenangkan gitu ya. Dan langsung aja kita puterin lagunya Selena Grace featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati untuk kalian semua. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawi, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya masih di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan, tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya teman-teman Pro 2. Dan baru aja kalian dengerin lagunya Gracie Abrams gitu dengan Look at My Life. Menurut kalian nih lagunya kira-kira apa sih gitu kan? Kalau kita cari maknanya dari judul lagunya gitu kan, teman-teman Pro 2, ini kan look itu kan lihat at my life, lihatlah hidupku gitu kan, harusnya kayak gitu. Nah, kita kulik, coba kita bungkar makna sebenarnya seperti apa sih. Nah, aku udah ngutip nih dari websitenya blinkboxmusic.com gitu, dan aku bacain buat kalian semua ya teman-teman Pro 2. Di makna lagu Look at My Life ini menceritakan tentang seseorang yang tampak sukses dan baik-baik saja dari luar gitu, tetapi sebenarnya sedang mengalami krisis emosional, kelelahan mental, dan kehilangan arah dalam hidupnya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, jadi apa yo? Jadi teman-teman Pro 2 itu jangan semata-mata ngelihat orang itu ya dari luarnya, covernya itu kayaknya senyum, dan every day, every night, every single day, every moment gitu kelihatan senyum terus gitu. Tapi kalian gak mendalami sebetulnya teman kalian sedang lagi apa. Nah, itulah teman-teman Pro 2, mereka yang seperti itu biasanya pinter banget menyembunyikan sesuatu. Kesehatan mental mereka sedang tergoyahkan mungkin, sedang terganggu, kejiwaan agak terlalu keras gitu ya. Jadi kalau mental healthness-nya itu lagi agak terganggu mungkinnya karena ada something wrong gitu kan di rumahnya, atau mungkin ada kisah asmara yang sedang menyelimuti dia dengan kelabunya gitu ya. Jadi kalian ya jangan seolah-olah melihat orang itu cuman dari cover luarnya aja. Coba ditengok tingkah lakunya agak beda gak hari ini. Perhatikan tuh teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian. Mungkin gelagatnya kemarin cerianya betul-betul riang gitu ya. Tiba-tiba di hari ini yang agak hujan dan mendung ini, di kelabunya hari Selasa ini, dia meskipun senyum tetapi dia itu agak gimana gitu. Coba deh kalian tanyain sebagai wujud perhatian kalian kepada teman dan sahabat kalian gitu. What's wrong with you? Ada apa yang salah dengan kamu gitu? Ada apa? Coba ceritain sama aku. Yuk kita saling sharing, kita saling berbagi gitu. Aku mau kok dengerin cerita keluh kesah kalian gitu. Nah, gitulah teman-teman Pro 2 sebagai sahabat. Dan teman-teman Pro 2, mungkinnya aku hari ini gak bakalan siaran sendiri. Aku ada tandemannya gitu ya. Dan tandemannya sama siapa? Kita tunggu aja. So, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawi. Teman terbaik kamu. Aku mau muterin lagunya Blackpink deh buat kalian semua. Dengan Go.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ya masih di 95,2 dari Pro 2 Lusumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Waktu udah menunjukkan pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat gitu, teman-teman Pro 2, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Nah, teman-teman Pro 2, seperti yang aku bilang tadi gitu ya kan, ini udah senyum-senyum nih orangnya. Seperti yang aku bilang tadi, karena aku gak siaran sendirian. Kalau tadi pagi kalian udah kenalan kan sama seorang narasumber gitu kan, di Spada ada Yasmin gitu kan, dan juga ada Lutfia gitu. Lutfia betul gak sih? Lutfia ya gak? Kalau gak salah aku baca tadi di pagi hari itu namanya Lutfia gitu. Tapi di siang hari ini aku mau ngajak siaran dulu nih sebagai announcer baru Pro 2, biar resmi gitu ya kan. Jangan cuman mondar mandir Pro 1, Pro 2, Pro 1, Pro 2. Nah, langsung aja kita sapa sama Yasmin. Yasmin, sapa dulu dong teman-teman Pro 2 nih.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Udah.
1: Mungkin suara baru ya.
0: Iya, bagus sih. Suaranya udah enak nih di telinga nih. Jadi, Yasmin kapan mau siaran terus nih?
1: Kan dicoba dulu.
0: Nah, udah bisa lah ya kan. Nah, Yasmin. Di siang hari ini kan kita ada Pro 2 Hitlist Mancanegara, betul gak sih?
1: Bener banget nih teman Pro 2.
0: Dari jam berapa tuh? Dari jam berapa?
1: Dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 11 siang.
0: Nah misalnya aku seolah-olah mau request nih Yasmin, requestnya kemana sih?
1: Ih boleh banget tuh buat teman Pro 2 yang pengen request, bisa banget langsung ke WhatsApp kita di 0811-6715-952.
0: Oke, jadi kalau aku mau salam-salam boleh gak sih Yasmin?
1: Boleh juga.
0: Nah kan... Yasmin nih mau request lagunya siapa nih sebagai perkenalan nih?
1: Aduh, boleh banget. Mungkin karena ini cuacanya mendukung untuk lagu-lagu romantis, kayaknya aku bakal rekomendasiin lagunya Andrian Khalif 2001 kali.
0: Ah nggak bisa dong kan kita lagi Pro 2 Hitlist Mancanegara. Aduh, gimana penyiar kita nih belum? Aduh, perlu di training dulu nih. Aduh. Kan kita lagi mancanegara, masa kamu requestnya lagu Indo?
1: Oke, lagunya
0: apa?
1: Apa
0: cocok
1: ya?
0: Gak kalau kita puterin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead gitu?
1: Boleh banget tuh.
0: Oke,
1: setuju.
0: Kalau kita tadi kan ngobrolin banyak yang udah diputerin gitu ya deh Yasmin. Mm-hmm. Nah kalau Drop Dead ini kan lagu-lagu baru gak sih?
1: Iya.
0: Sepengetahuan Yasmin ngehitsnya di bulan berapa?
1: Hah, masih di tahun ini nih, masih di tahun ini.
0: Riset dia udah megang HP tuh.
1: Tapi bulannya kan gak tahu, tapi masih di tahun ini.
0: Ini AC ruangan jadi mati ya, kayak panas ya. Panas ya sih Yasmin?
1: Enggak sih, masih berasa dinginnya.
0: Coba Yasmin panggil ID station kita dulu dong. Okay. Kita mengudara di frekuensi berapa sih Yasmin?
1: 95.2 RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
0: Oke, radionya anak muda dong pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke teman-teman Pro 2, itu tadi udah kenalin ya kan. Nanti mungkinnya ada nambah satu lagi gitu, tapi... Ya kita tahan aja, pokoknya aku yang jelas nih bakal siarannya ada Yasmin, ada satu lagi siapa ya tungguin aja gitu teman-teman Pro 2 ya. So stay tune terus di mana Yasmin?
1: 95.2 Pro 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu.
0: Drop Dead untuk kalian semua.

0: Ya masih di 95,2 dari Pro 2 Lux Sumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang waktu udah menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di hari Selasa 6 Oktober 2026, teman-teman Pro 2. Dan kalau tadi aku siarannya ditemenin sama Yasmin, tapi Yasmin tetap di sini dia, nggak kemana-mana. Jadi teman-teman Pro 2 kalau penasaran sama Yasmin lagi suaranya kayak gimana, tetap aja stay dulu di 95,2 gitu ya. Nah, kali ini aku ada announcer baru juga nih teman-teman Bro 2. Nah, siapa sih? Langsung aja. Ada siapa di sana?
1: Maya.
0: Oh, coba diulang lagi, Kak. Suaranya agak kecil soalnya tadi. Imut gitu ya.
1: Halo semuanya, nama aku Lutfia. Jadi aku ini peserta magang hub baru di sini. Halo semuanya, salam kenal.
0: Oke, sapa dulu dong teman-teman Pro 2. Halo teman-teman Pro 2-nya gimana?
1: Halo teman-teman Pro 2-nya, masih bersama kami di Pro 2 RL Sumawi 95,2 FM.
0: Ih, suaranya enak ya teman-teman Pro 2. Pokoknya kalau kayak gini udah bisa sih siaran sendiri gitu ya, enggak usah ada aku gitu ya teman-teman Pro 2. Nanti pokoknya ditemenin terus sama Yasmin sama Lutfia, enggak tahu deh sampai jam berapa. Nah, kalau tadi kita udah dengerin lagunya siapa tadi yang kita puterin, Lutfia?
1: Tadi ada lagunya lagu Bittersweet dari Medicine Beer.
0: Medicine Beer, yeah. Ya. Kalau boleh tahu nih, coba teman-teman Pro 2 pengen tahu makna dari lagu Bittersweet itu apa sih?
1: Oke, jadi lagu Bittersweet ini tuh menceritakan tentang perasaan campur aduk setelah sebuah hubungan cinta tuh berakhir atau gagal di Bang.
0: Jadi pernah nggak mengalami kayak gitu, Lutfia nih? Agak sensitif ya pertanyaannya.
1: Alhamdulillahnya sih enggak ya.
0: Alhamdulillah. Tapi apa pesan-pesannya kalau buat berdasarkan lagu Medicine Beer nih ya kan, dengan lagunya Bittersweet, ada pesan enggak yang mau disampaikan dari Lutfia sendiri?
1: Kalau setahu aku ya, dari judulnya aja tuh Bittersweet, yang artinya tuh pahit dan manis ya, kawan-kawan. Jadi rasa pahit dan manis tuh datang secara bersamaan, teman-teman berdua. Jadi lagu ini tuh menggambarkan kenangan indah bersama mantan kekasih yang terasa manis tapi juga menyakitkan gitu.
0: Aduh, bahasnya kenangan lagi.
1: Aduh, kenangan manis dan juga menyakitkan ya.
0: Jadi di luar sana banyak genangan sih, bukan kenangan ya, karena lagi hujan.
1: Hujan deras di pagi ya.
0: Oke, teman-teman berdua, stay tune terus di mana, Lutfia?
1: Di Pro 2 Real Smawe 95,2 FM teman-teman semua.
0: Karena kita masih balik lagi sampai, pokoknya kalau bonin siaran sampai jam 15, tapi enggak tahu deh mereka mudah-mudahan bisa sampai jam 17 gitu ya teman-teman Pro 2. Mau enggak nih Lutfia nih?
1: Mau enggak ya?
0: Oke, stay tune terus di 95,2 dari Pro 2 Lux Sumawi, karena masih banyak yang mau kita obrolin berame-rame lah pokoknya hari ini.
1: Berame-rame.
0: Ada Harry Styles dengan Aperture untuk kalian semua. Stay tune terus di 95,2 dari Pro 2 Lux Sumawi, teman terbaik kamu.
1: Cheers, kopi.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: 95,2 FM RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu. Oke, masih barengan sama Yasmin dan juga
1: sama Lutfi ya.
0: Nah, kali ini kayaknya dengan cuaca yang lagi hujan nih, Pia, kayaknya menurut kamu kita cocoknya makan apa ya? Karena ini siang-siang nih, kan udah masuk waktunya makan juga.
1: Makan siang juga ya, iya. Kayaknya bakso enak nih ya.
0: Iya kan, kayaknya hal-hal dan makanan yang berkuah-kuah gitu kayaknya cocok dimakan di siang-siang kayak gini.
1: Kira-kira mau pesan bakso di mana ya ini?
0: Ya, kayaknya ada sih yang dekat-dekat sini. Mungkin buat teman Pro 2 juga yang lagi di jalan dan bingung mungkin mau makan apa, bisa banget mungkin salah satu makanannya di siang hari ini bakso gitu ya. Jadi menu pilihannya.
1: Menu andalan ya di kala hujan saat ini.
0: Benar.
2: Kenapa nih Yasmin ini kok teriak-teriak nih? Jadi teman-teman Pro 2, kalau dibilangnya sama Yasmin tadi kita mau nanya makan bakso nih. Bakso di mana sih yang recommended di daerah Rosmawi nih Yasmin?
0: Mungkin
2: juga Pia, ada
0: Mas Heru,
2: sih?
0: Mas Heru.
2: Mas Heru.
1: Mana tuh Mas Heru?
0: Mas Heru di ini Jalan Darussalam. Iya.
2: Bayar ya Mas Heru, ini udah di adlib sama si Yasmin nih kan.
0: Tapi itu enak, benar. Iya.
2: Bakso isi.
0: Ada, mau bakso apa aja ada di
1: lengkap berarti ya.
2: Kalau favoritnya si Yasmin ini kan baksonya ada
0: bakso urat.
2: Di Bang Heru.
0: Iya, di Bang Heru.
2: Kalau Via sendiri nih, Via betul kan panggilannya ya kan?
1: Iya, betul.
2: Kalau Via di mana favoritnya nih?
1: Kalau aku favoritnya tuh bakso biasa aja sih.
2: Ada enggak tuh di mana biasanya Via belinya?
1: Kalau bakso ya, kalau di Lok Semai itu ada bakso koko tuh enak juga.
2: Oh, bakso koko. Jadi
1: itu rekom sih.
2: Rekom ya sambil hujan-hujan gini, anget-anget gitu kan.
1: Cuman jauh ya ini, enggak bisa ke sana.
2: Kalau siang hari ini selain bakso kan ada juga nih mie pangsi itu kan.
1: Oh iya.
2: Ya kan, menari gitu ya kan.
0: Bisa,
1: cocok.
2: Mie pangsi terus kemudian soto gitu kan. Ini yang anget-anget, sop anget gitu ya kan. Minumnya teh anget ya kan.
0: Wedang jahe.
2: Mantap ya kan.
0: Mantap.
2: Bandre.
0: Iya, pokoknya segala yang anget-anget.
2: Iya, karena untuk menjaga stabilitas tubuh, jadi nggak gampang sakit ya kan?
1: Benar.
0: Betul.
2: Bila si kecil panas ya kan, bahaya tuh ya. Kalau Yasmin sama Via sendiri, dangdung tas lagi.
0: Aduh.
2: Jadi kalau Via sama Yasmin nih, enaknya di siang hari ini kita mau muterin lagu apa sih?
0: Boleh banget diputerin awal-awal gini lagunya yang kayak jangan sendu-sendu dulu, tapi kayak lagu bahagia-bahagia gitu gak sih?
1: Betul.
0: Boleh banget, kita bakal puterin nih buat teman Pro 2 semua. Lagunya dari Andrian Khalif berjudul 2001 Kali.
2: Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 Kuliner.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.

0: Baru aja kamu dengerin Santai Siang Pro 2 Kuliner.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95.2 langsung mau teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Bondan di siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Sekarang waktu udah menunjukkan pukul 13 lewat 12 menit teman-teman Pro 2, dan cuaca di luar sana masih dengan keadaan yang sama gitu ya. Lebih mendung, lebih gerimis. Kalau tadi udah sempat nggak ada gerimis gitu ya di luar sana, di depan kantor RRI ini, lebih tepatnya di daerah Lok Sumawe ini masih ada gerimis kecil gitu teman-teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kondisi vitalitas tubuh supaya kalian selalu sehat gitu ya. Ya kalau siang hari ini kita makan bakso, makan mie pangsit, terus kemudian ya sama yang kayak yang aku ungkapin tadi siang lah ya, tadi yang aku bareng sama si Yasmin dan juga Via gitu, yang kita bahas soal makanan enaknya apa sih kalau lagi hujan gini ya, yaitu bakso, mie pangsit, kemudian sama sup-supan gitu kan, sama wedang jahe, terus kemudian atau bandrek gitu, teh hangat enak kali ya buat siang hari ini. Dan sambil menemani kalian di siang hari ini, aku mau puterin lagunya Roni Parulian dengan Jarak dan Rindu. So stay tune terus di 95.2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: Kenapa Abang makannya di situ, Kak? Kenapa Abang gak makan sama kita di rumah?
1: Abang kan lagi sakit, Dek. Tuh, lihat. Abang sakit, kan?
2: Eh, ada duit gak? Ada duit gak? Heh.
1: Bang, dimakan dulu nasinya ya, Bang.
0: Kalau Abang sakit, kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja, Kak? Kan Abang harus berobat.
1: Dek, kata Mama, di tempat ini Abang akan lebih baik. Kalau sama kita di luar, Abang akan lempar-lempar barang, akan menyakiti orang. Itu bahaya, Dek.
0: Jadi Abang selamanya di sini. Kapan Kak dia bisa sembuh? Biar dia bisa sama kita lagi.
1: Dek, Abang pasti akan sembuh. Mungkin suatu hari nanti Abang bakal kumpul sama kita lagi, Dek.
0: Kakak sama Mama jahat. Kasian Abang dikurung di sini terus. Abang kan manusia juga.
3: Bukain, bukain, bukain.
4: Stop pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Pasung melanggar hak asasi manusia dan memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan tubuh penderita gangguan jiwa. Hentikan pemasungan dari sekarang. Mari cintai, dampingi, dan pulihkan ODGJ dengan manusiawi. Ayo, bawa pasien ODGJ ke rumah sakit.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

95,2 dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu masih bareng sama Bonan di siang hari yang gak ada mataharinya ini teman-teman Pro 2. Tetap aja mendung dari pagi sampai pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat ini di hari Selasa ya teman-teman Pro 2. Ya gimana ya teman-teman Pro 2? Kayaknya cuaca memang lagi, kalau dibilangnya kalau dari zaman dulu gitu ya teman-teman Pro 2, ada kalau bulan itu kalau udah ber Oktober, November, Desember, September, Oktober, November, Desember ya 4 bulan lah itu pokoknya udah masuk ke musim hujan aja. Dan batasnya kalau di zaman itu ya teman-teman Pro 2, di zaman yang udah pernah dilewatin gitu, batasnya itu udah sampai Imlek gitu. Kalau udah Imlek berarti besoknya hujan terakhir itu teman-teman Pro 2, udah masuk ke musim kemarau lagi. Tapi karena globalisasi dan efek rumah kaca, jadi pergeserannya dah kita gak bisa prediksi lagi. Karena kita kan kalau dulu itu 3 bulan hujan, 3 bulan musim kemarau atau musim panas gitu, kemudian 3 bulan lagi hujan lagi, 3 bulan lagi baru kemarau lagi. Nah akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini musim itu udah berganti. Kita nggak tahu kapan hujan, kita nggak tahu kapan musim kemarau. Kita juga nggak bisa memprediksi, oh hari ini hujan besok nggak gitu. Kalau udah musim kemarau pun tiba-tiba ada hujannya juga. Pokoknya saranku untuk teman-teman Pro 2 semuanya nih, ya kan? Karena kita masih muda-muda gitu, yuk sama-sama jaga bumi yuk. Kita bisa kok menjadikan bumi ini menjadi tempat yang indah, menjadikan tempat yang nyaman. Ya meskipun tempat tinggal kita, meskipun kurang gimana-gimana kadang banjir. Nah, karena sering banjir itulah kita harus rajin menjaga lingkungan. Buang sampah tempatnya, terus kemudian jangan sampai kita menebang pohon sembarangan. Terus kemudian juga jangan sampai kita gak ini teman-teman Pro 2, gak menjaga lingkungan kita, bersihannya. Karena kan kalau udah musim hujan kayak gini banyak genangan gitu kan, jadinya nanti banyak muncul jentik-jentik nyamuk. Terus kemudian jadinya nyamuk yang kita sebelin gitu kalau kita lagi nongkrong di malam hari sama teman-teman gitu kan. Teman-teman Pro 2, kalau kita lagi barengan sama teman-teman gitu biasanya kan main game atau apa gitu kan, kalian kesel karena ada nyamuk. Nah, nyamuk itu biasanya kan dari lingkungan kita juga. Entah itu dari genangan air yang gak dibersihin atau yang lainnya gitu. Dan buat kalian pokoknya jaga kondisivitas tubuh supaya kalian tetap prima gitu. So, stay tune terus di 95,2 RR Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Semua orang maunya menjadi orang sukses. Namun, kesuksesan itu bukan hanya menjadi orang yang bekerja sebagai karyawan atau menjadi pegawai pemerintah. Bahkan, orang yang hidup mapan dan miliarder saat ini semuanya adalah pembisnis atau pengusaha. Jadi, tanamkan minat usaha pada diri Anda sejak sekarang.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
0: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Prodo, masih bareng sama Bondan, tepatnya pukul 14.47 waktu Indonesia Barat di hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Ya teman-teman Prodo, cuaca di luar masih mendung, masih hujan, masih gerimis gitu ya. Tapi perjumpaan kita di sore hari ini harus berakhir sampai di sini karena harus ganti dinas nih teman-teman Pro 2, ya kan? Di jam 15 nanti kalian bakalan ditemenin sama Bang Marle. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kami. Teman terbaik kamu, Bondan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Masih di 95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Buat yang baru selesai sekolah, kuliah, kerja atau masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, semoga sore ini semuanya berjalan lancar ya. Jam segini biasanya badan mulai terasa capek, tapi justru enaknya mas kita masih baik, kita kasih sedikit waktu buat santai sebelum nanti lanjut ke aktivitas berikutnya. Dan aku Marley kembali hadir menemani teman Pro 2 di sore ceria ya. Selama beberapa jam ke depan kita bakal ngobrol santai, dengerin lagu-lagu pilihan, dan tentunya cerita-cerita menarik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat yang lagi di perjalanan, pulang, lagi nongkrong atau sekedar nikmati sore di rumah, tetap bareng Pro 2 Lux Mawai, dan kita bikin sore ini lebih seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu darinya Raim Laude Iqra. Oke teman Pro 2, sekarang udah masuk jam 4 sore ya. Biasa di waktu seperti ini tuh sebagian dari kalian mungkin udah mulai bersiap menyelesaikan aktivitas hari ini ya. Ada yang masih di sekolah, mungkin di kampus, di kantor, ada juga yang udah di jalan pulang. Buat yang baru selesai beraktivitas, semoga capeknya hari ini gak terlalu berat dan gak sia-sia. Dan buat yang masih bersama Marley di sore ceria, jangan buru-buru pindah frekuensi ya. Kita masih punya waktu buat santai dengerin lagu dan ngobrolin hal-hal menarik yang dekat dengan keseharian kita. Jadi sambil perjalanan pulang atau sambil istirahat sore, biarin 95,2 FM Radio Losmawe terus menemani. Ada request darinya Ke ya, minta lagunya apa nih? Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian. Ini dia, Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya itu dia darinya Iqbal, Rindu Tapi Bukan Pilihan. Masih di Sore Ceria barengan Marley Teman Produser. Dan sore ini kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis dulu ya. Dan tema kita sore ini adalah apa rahasia jadi siswa atau mahasiswa berprestasi. Bukan cuma pintar ya. Kalau kita mendengar kata siswa berprestasi atau mahasiswa berprestasi, biasanya yang langsung kebayang adalah anak yang nilainya tinggi, sering juara kelas atau banyak punya banyak penghargaan ya. Seolah-olah untuk berprestasi itu syarat utamanya harus pintar secara akademik. Padahal kalau kita perhatiin, nggak semua siswa yang berprestasi itu selalu jadi orang yang paling jago di kelas ya. Ada hal-hal lain yang ternyata punya peran besar, cara ngatur waktu, konsisten belajar, berani bertanya, atau bisa menerima kesalahan. Sampai kemampuan untuk tetap fokus ketika teman-temannya mulai kehilangan motivasi. Jadi hari ini di Sore Ceria kita bakal ngobrol soal apa sebenarnya yang membuat seorang siswa berprestasi selain sekedar pintar. Stay tune terus di Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Berdua, kita masih di obrolan kita sore ini ya tentang apa sebenarnya yang membuat seorang siswa berprestasi selain sekedar pintar. Hal pertama adalah mereka biasanya tahu ya bahwa belajar itu bukan soal seberapa lama duduk di depan buku, tapi seberapa efektif waktu tersebut untuk belajar digunakan ya. Ada orang yang belajar 3 jam tapi sebagian waktunya habis untuk buka HP, bengong atau membaca materi tanpa benar-benar paham sama isi bukunya. Sementara ada yang belajar cuma 1 jam tapi benar-benar fokus, dia tahu bagian mana yang belum dipahami, nyari sumber tambahan, bikin catatan atau mencoba mengerjakan soal. Jadi bukan berarti siswa berprestasi harus belajar dari pagi sampai malam. Yang lebih penting adalah mereka menemukan cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri dan menjalankannya secara konsisten.
1: 95,2 FM Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di sore ceria teman Pro 2, kita masuk ke part ketiga ya. Berani bertanya dan gak takut salah. Nah, ini salah satu apa ya? Apa tadi? Lupa lagi. Hal yang membuat seorang siswa berprestasi selain sekedar pintar ya, yaitu berani bertanya dan gak takut salah. Kadang ada siswa yang sebenarnya gak paham tapi memilih diam karena takut dianggap bodoh. Padahal justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah proses belajar bisa dimulai. Siswa yang berprestasi biasanya gak terlalu takut mengakui kalau kita belum ngerti ya. Mereka tahu bahwa belum bisa itu bukan berarti bodoh. Yang jadi masalah justru ketika gak paham tapi memilih membiarkannya sampai akhirnya materi berikutnya juga ikut sulit untuk dipahami. Jadi nge-skip gitu. Jadi kalau ada bagian pelajaran yang bikin bingung, nanya sama guru, teman, atau cari sumber lain justru merupakan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik.

Ya itu dia darinya Mario G. Clau, terlalu lindu, terlalu rindu. Lindu pula lagi. Dan kita masih di sore ceria teman Pro 2. Kita masuk ke part keempat ya, hal-hal yang bikin sebuah seorang siswa tuh berprestasi selain sekedar pintar. Dan ini yang sering dilupain ya, ketika mungkin berpikir ya, kita mungkin berpikir orang berprestasi itu selalu punya semangat belajar ya, padahal mereka juga bisa malas, bosan, capek, bahkan pengen rebahan sambil scroll medsos. Bedanya mereka nggak selalu nunggu mood datang baru mulai bergerak. Ada tugas yang harus dikerjakan, ya dikerjakan ya. Ada ujian yang harus dipersiapkan, ya mulai belajar meskipun belum merasa siap. Dan disinilah disiplin punya peran penting ya, karena kalau hanya mengandalkan motivasi, kita mungkin rajin ketika semangat lagi tinggi aja, tapi berhenti ketika mood turun. Sementara hasil yang besar biasanya datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya, mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu enggak ada kaitan dengan ibu. Enggak ada kaitan dengan antum, ikhwan. Ini yang penting, apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib. Ya, keadaannya terang. Maksudnya sudah berubah. Ini saya, rambut sudah memutih, fisik sudah letih. Tapi sampai saat ini orang mengatakan, saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'ai karabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan, seorang Nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopause, mandul. Tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran, di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

0: setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya

Malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu, buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener.
1: The latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri enggak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya dan again ya udah kelar albumnya. Ya udah enggak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, you know, I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buat nge-handle perfectionist kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka ngasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga. Gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima
0: ya?
1: Deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Wow, oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi
0: kali. Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu when I was like younger dari SMP SMA kayak I was pretty introverted terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Paling susah. Gitu. Jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya? Tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, yeah, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak peduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga enggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Okay. Apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget
0: kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae,
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel
1: kan?
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly and Transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November
0: ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis Miriam Webster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release. But soon
0: ya, akan soon, ada soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Yo. Iya. Bisa di request banyak-banyaknya ya sama Produ ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.

Play out

masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu untuk memproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kamu semuanya. Kamu lagi dengerin Produk Semawe di frekuensi 95,2 MHz untuk malam ini. Selamat malam. Dan baru aja kita merelay Produk Jakarta mendengarkan musik live chat bersama Blink Otkin ya, yang baru kamu dengerin. Pastinya di malam ini semoga kamu masih dalam kondisi yang semangat ya, selamat beristirahat lebih cepat karena mungkin hari ini menjadi hari yang sangat melelahkan ya. Oke, Dika akan terus menemani kamu semuanya untuk memperduah di formasi jam tadi dari jam 19 sampai dengan nantinya jam 12 malam ya. Jadi lagu-lagu dan juga informasi kita akan hadirkan untuk kamu semuanya di program malam ini. Terus bersama kami untuk informasi dan juga lagu-lagu lainnya. Terus di sini Temu Produk, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Kalian Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

malam ini teman perdua ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Masih terus bersama aku di sini, kita akan ngobrolin soal bagaimana sih ya cara agar pikiran kita itu lebih tenang ya, jauh dari overthinking. Apa sih overthinking itu teman perdua? Kamu tahu? Iya, overthinking itu kayak sebuah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga membuat pikiran kita itu lelah sendiri ya. Kalau misalkan itu terus-terus terjadi, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan memicu terjadinya stres dan kecemasan. Jadi overthinking ini sering sekali disalahartikan sebagai rasa khawatir atau terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu ya. Kita merasa kayak nggak bisa ya, kayak bisa ya. Kita masih linglung. Padahal kondisi ini jelas sangat berbeda teman perdua. Di mana overthinking itu terjadi ketika seseorang itu memikirkan sesuatu hal secara berlebihan gitu ya. Jadi kita kayak, aduh ini gimana ya, kayaknya enggak ya, sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Padahal teman perdua ya, keputusan kecil inilah yang membuat kita itu terasa berat dan langkah kita menjadi sulit untuk kita ambil. Jadi pastinya overthinking ini sering terjadi di jam-jam rawan istirahat. Ya, jadi kita selalu sulit untuk berhenti memikirkan sesuatu hal ataupun sesuatu masalah. Jadi seringkali ini menjadi satu persoalan secara berulang ya. Meski sudah mencoba mencari solusi atau mengalihkan perhatian ya, tapi tetap waktu dan energi kita itu terkuras hanya untuk memikirkan masalah tersebut sehingga aktivitas menjadi terganggu. Bahkan teman perdua membuat sulit untuk menikmati momen yang sedang terjadi. Jangan sampai seperti itu ya teman perdua. Bayangin aja kamu mau happy-happy ke luar negeri, mungkin udah ngumpulin tabungan kamu ya, tapi di sana tiba-tiba kamu berubah menjadi orang overthinking. Aduh, kita kayak enggak menikmati banget ya liburannya. Itu contoh simpelnya ya, kita terlalu mengkhawatirkan nanti gimana pulangnya. Aduh, nanti di sana bisa ini enggak ya, nanti tempat tidurnya bisa enggak ya, nanti ini bisa enggak ya, jajannya uangnya cukup enggak ya. Nah, gitu-gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang membuat kita itu merasa kayak tidak menikmati hidup teman perdua. Makanya langkah baiknya sesuatu hal yang belum terjadi jangan dipikirin dulu, dibiarin aja dulu ya. Jangan susah yang sampai kamu berlebihan, sampai kamu enggak bisa menikmati hidup kamu. Waduh, sayang banget ya kalau misalkan ada orang-orang yang kayak gitu ya teman perdua. Makanya dari itu ya, kamu harus pelan-pelan merubah apapun yang bisa mengganggu dan menghentikan langkah kita tentunya. Apalagi teman perdua yang perlu kita waspadai ya, ataupun ciri-ciri overthinking manusia, si overthinking itu gimana sih? Bentar lagi kita bahas. Kita mau ke Armada dulu dengan Aku di Matamu.

nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Baik teman Pro2 dengan volume back yang lagi kamu dengerin. Sudah memasuki jam 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih ngomongin soal overthinking, di mana kita seringkali menyesali keputusan atau kejadian di masa lalu ya. Jadi orang yang punya pikiran yang selalu overthinking ya, itu cenderung terus memikirkan kesalahan atau situasi yang sudah terjadi. Penyesalan inilah yang membuat sulit untuk move on ya. Dan kita itu merasa gak puas terhadap diri kita sendiri. Jadi belum apa-apa kita sudah membayangkan skenario terburuk gitu ya. Kita udah mikir ini kemungkinan buruk apa sih yang akan terjadi besok gitu ya. Dan hal inilah yang membuat pikiran kita itu semakin kemana-mana dan membuat kita cemas dan juga ragu untuk mengambil sebuah tindakan ya. Jadi rasa cemas yang berlebihan tentunya teman Pro2 itu bukan hanya sekedar datang di waktu itu aja, tapi ya ini akan mempengaruhi masa depan kita, gak mau kan ya. Jadi pikiran dipenuhi dengan bagaimana jika, bagaimana kalau, gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu ya. Jadi yang membuat sulit untuk mengambil sebuah keputusan dengan rasa percaya diri seperti itu ya. Jadi karena kita pikirin ini terus, akhirnya gangguan tidur, kita sulit berkonsentrasi gitu ya. Jadi jangan sampai teman perdua, orang-orang yang overthinking ini, mereka juga cenderung sulit untuk tidur ya. Ini yang paling gak enak. Tahu gak sih apa yang paling gak enak itu dari semuanya? Kalau misalkan kita udah capek, kita capek, badan kita capek, hati kita capek semuanya, tapi kita gak bisa tidur. Itu yang paling sakit teman perdua ya. Jadi penyebab dari overthinking itu ya, dimana kita mungkin bisa mengalami masa trauma yang terjadi di masa lalu yang meninggalkan luka emosional yang sangat luar biasa ya. Kita stres berkepanjangan gitu ya. Terus juga kita juga punya sifat perfeksionis gitu. Jadi kalau sesuatu yang belum apa ya, belum sempurna, kita tuh kayak gak mau gitu ya. Kita tuh kayak takut akan kegagalan gitu ya. Jadi terus kita juga punya hati ataupun kebiasaan kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Yang inilah yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan menimbulkan overthinking. Jadi sulit mengolah emosi sehingga membuat pikiran dipenuhi dengan rasa khawatir seperti itu ya. Jadi udahlah teman perdua, usahakan untuk tarik nafas sejenak. Tenang, tenang gitu ya, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apapun yang kita mau.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

masih di 95,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Jam 22 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Selamat melanjutkan semua rutinitas kamu di malam ini. Walaupun teman Produa memang malam ini adalah waktunya untuk beristirahat ya. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal juga yang harus kita pikirkan, banyak upaya-upaya lainnya yang harus kita segerakan tentunya. Semoga apapun itu teman Produa ya, seperti aku bilang tadi, sebuah rasa pemikiran seperti overthinking itu jangan pernah kita jadikan sesuatu hal yang terus kita pikirkan. Kita jangan terjebak di dalam kecemasan yang tentunya ini akan membawa kita sedikit takut dengan masa depan seperti itu ya. Kita khawatir ya, apakah bisa, apakah tercapai, apakah mampu gitu ya, dan itu akan menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari tentunya. Jadi untuk itu teman Produa, selalu ingatlah hal baik ya. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya, dan kita masih punya waktu 1 jam lagi di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Malam untuk kamu semuanya, untuk mempera dua yang sudah 31 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setengah jam lagi sebelum kita mendengarkan jazz musik ya. Kamu udah mungkin mulai beristirahat, karena memang untuk mempera dua kita ngerasa hari ini kayaknya lebih banyak kantukannya ya, ditambah dengan cuaca Kota Teluk Semawe yang hujan deras banget ya dari tadi pagi ya. Bahkan teman perdua di seputaran apa ya, kantor RW Teluk Semawe itu sampai banjir seperti biasanya ya di Tepuk Tengah ya teman perdua ya. Tapi apapun itu, semoga malam ini kita bisa beristirahat juga nyaman dengan kondisi yang memang udah memasuki musim dingin ya, musim hujan, penghujan ya. Jadi otomatis kita harus menjaga kesehatan kita juga. Jadi jangan begadang teman perdua, diusahakan sekali silakan tidur tepat waktu ya. Karena tubuh kita itu, di tubuh kita dewasa itu membutuhkan 7 sampai dengan 8 jam waktu istirahat gitu. Jadi usahakan untuk tidur tepat waktu tentunya. Jangan begadang ya, karena begadang itu kayak kata Romo Irama, begadang itu gak ada artinya gitu ya. Tapi lebih ke jaga kesehatan sih, itu pesan aku ya. Karena memang kita kayak, kalau kita paksain gitu tuh perdua, kayaknya kita gak akan sehat-sehat gitu. Jadi untuk kamu yang lagi badannya gak enak, silahkan istirahat lebih cepat seperti itu ya. Kamu lagi dengerin Gilang Nusa dengan Mudah Berpindah.
1: Secukupnya.
0: Kenapa gak sih kayak hati kamu untuk memperdua mudah berpindah ya dengan atau kamu si tipe yang gamon ya, gagal move on terus-terusan gitu, atau memang kamu orang yang setia, kamu gak pernah melihat orang lain atau kamu gak pernah mencintai orang lain selain pasangan kamu mungkin ya. Tapi semoga seperti itu ya. Kita tinggalkan Gilang Nusa dengan lagunya Mudah Berpindah. Kita ke Ziva Magnolia mengcover lagu Marcel dengan Peri Cinta. Ini sedih banget sih lagunya. Aduh, kayaknya ini untuk kamu-kamu yang memang perbedaan cinta bukan terhalang karena harta dan juga karena sebuah prinsip yang berbeda, tapi ini terhalang karena memang Tuhannya beda, teman perdua. Darinya Ziva Magnolia di jam 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, Peri Cinta.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. 56 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan tentunya untuk menemani malam istirahat kamu. Selalu berhati-hati untuk kamu yang sedang mendengarkan di radio mobil, juga sedang mengendarai sepeda motor, dan juga dalam perjalanan yang mungkin malam ini sedikit jauh, selalu berhati-hati. Terima kasih Mempro 2, kita akan mendengarkan jazz musik. Mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar menemani kamu semuanya. Selamat beristirahat dan terus bersama kami, RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

Pro2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai Pro2,

Selamat pagi teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi.

Tuhan, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah kedua.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata